0: Radio.
1: Kelamatin gilung rai. Eh kelamatin dengan minor pewordom. Eh pewordom bangka di negara pedang lain.

Bileka, anada iwongo amati pengena. Lache mapura pura da amati pemia yeng. Ngada wino la chichuga mtete nende chamki kubin padam pumia. Taka yinkono, wai matai.

madulena wora ajing madulena wuma enba kwa kuido ini pimila raya iko ara miru nege ika mirure eh bani tiko poningo